0: 6 September 2026, Basamu Ambo Mici Aryani. Mulai dari sana, kita mulai Jokabanan Partamu.
1: SD yang tidak mampu madrasah itu.
0: Dun sana Panaga, pemerintah Kota Padang menyediakan seragam gratis untuk murid kelas 1 SDMI Negeri Joshua Astana berasal dari keluarga kurang mampu. Kini kok penyaluran seragam masih dalam persiapan untuk memastikan bantuan diagiat tepat sasaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova kepada RRI Kapata mengatakan pihaknya telah melakukan pemadanan data calon penerima juga data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sarato data masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui Dinas Sosial Kota Padang. Proses pemadanan data iko ala selesai di akhir Agustus 2026.
1: SD yang tidak mampu madrasah dia tidak mampu dan MBR SD kita menunggu proses nih, tunggu tahun-tahun. Kalau bagian siap juga ansur juga prosesnya. 6 style. Yang membantu keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi baju seragam.
0: Sesudah tahapan itu selesai, penyaluran seragam akan dilakukan bertahap-tahap kepada murid nan alah ditetapkan sebagai penerima. Yopi mengatakan seragam nan alah siap diharapkan dapat capek disalurkan kepada murid penerima. Injong juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses penyaluran seragam gratis itu. Dun sana Padanga, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai atau BP Das Agam Kuantan mencatat ada 8 daerah aliran sungai das di wilayah Kerajojo dan masuk prioritas nasional untuk dipulihkan. Sebab das itu masuk kategori dan mengalami kerusakan, khususnya di wilayah hulu. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya BP Das Agam Kuantan, Zahratu Nurjana kepada RRI Padang Kepatang mengatakan, banyak variabel yang menjadi penyebab kerusakan das. Secara kasat mata, kerusakan das dapat dideteksi dari aliran debit air sungai. Das nan sehat ditandai juga perubahan debit air nan indah signifikan pada musim hujan ataupun musim kemarau.
2: Kalau itu dasnya sehat, perbedaannya sedikit ketika hujan air tidak meluap banjir dan kemarau air itu tidak kering. Saat ini yang perlu kita lakukan BP Das Agam Kuantan itu untuk memulihkan lagi das yang das rusak itu dipulihkan lagi biar dia kembali sehat gitu ya, biar dia kembali berfungsi sesuai dengan yang seharusnya.
0: Sementara itu, tahado das di Kota Padang, menurut Nurjana, masih ada bakal longsoran dan berpotensi menjadi bendungan alami. Kondisi itu rawan berubah menjadi banjir bandang ketika hujan lebih turun. Dikarena itu dibutuhkan penanganan dan capek supaya bencana serupa indak terjadi lagi. Dun sana Pandaga, puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias untuk ikut kegiatan donor darah dan diadakan RRI Padang dalam rangkaian RRI Fest Kapatang. Kegiatan itu melibatkan pendonor dari kalangan umum juga berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, sampai radio swasta. Salah seorang pendonor Rizky Dwi, personil TNI dari Lanut Sultan Syahrir Padang mengaku, donor darah hindak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tapi magia manfaat pula untuk tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan juga segar sesudah melakukan donor darah.
3: Kalau manfaat yang secara nyata kayak badan tuh jadi ringan gitu. Terus kita juga nggak gampang sakit gitu. Intinya yaudah kalau kita mau olahraga atau ngapain nggak malas-malasan, ini jadi badan tuh memang ringan gitu.
0: Sementara itu, Cindy Reza, mahasiswa asal Kota Padang, sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia menerima informasi kegiatan dari media sosial. Cindy menyatakan, ikut rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Sesudah donor, ia merasa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah sakit, sehingga lebih bersemangat untuk berolahraga ataupun melakukan berbagai aktivitas. Dun sana Pandaga, pemerintah Kabupaten Solo mulai memantapkan persiapan peluncuran program Gunung Talang berkelas dunia. Program ICO ditujukan untuk memperkuat posisi Gunung Talang sebagai destinasi wisata unggulan dan badayo sayang berkelanjutan serta magia manfaat ekonomi untuk masyarakat di sekaliling. Wakil Bupati Solo, Chandra Kapata mengecekan, pemerintah Kabupaten Solo berupaya untuk mendorong Gunung Talang supaya punya daya sayang. Indah hanya di tingkat daerah, tapi juga di tingkat nasional sampai internasional. Apalagi Gunung Talang punya beragam potensi wisata mulai dari panorama pegunungan, jalur pendakian, kawasan perkampungan, sampai agrowisata.
4: Itu boleh disepakati Gunung Talang destinasi kelas dunia ekor di launching. Kemudian event-event yang kita laksanakan ada Gunung Talang Trail kan, Talang Hiking Festival, Uji ada lomba foto.
0: Chandra mengungkapkan untuk mempersiapkan program Gunung Talang berkelas dunia, pemerintah Kabupaten Solo Alam Ado akan pertemuan dan melibatkan stakeholder terkait. Dalam pertemuan itu dibahas penyelarasan konsep destinasi, kebutuhan infrastruktur, penataan kawasan, sampai persiapan peluncuran program. Yola dan sana pandanga, sampai di Siko dulu berita untuk pagi ko, bisu basu balik juga pada lain pulau pada waktu dan samo. Ambu nama membawakan kabar, Michi Ariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio, kok singke ule maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar saling kanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: Bu, kopi segala, Bu.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, Ibu bagarasnya sama saya, ah. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
6: Yep.
5: Tuh tomat 3.000, timun 2.000, lado separampe, bawang setengah lah. Atuh bawang putih 5.000 piti. Atuh bayam sekabe ibu.
6: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.000. 500.
5: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya bu.
6: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
5: Santai ya bu.
6: Nggak ada piti ketik dia.
5: Oh iya bu.
6: Aku nyok scan barcode selah.
5: Wih, canggih ibu ma.
6: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Bye, bye.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Padang Puskesmas Andalas Kota Padang menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat dalam ajang RRI Fest 2026 dan digelar kepatan. Kepala Puskesmas Andalas Dr. Weni Fitria Nazulis mengatakan layanan Medisko meliputi screening penyakit indak menular, tekanan darah, tes kolesterol, hingga pemeriksaan kesehatan gigi, mata, dan telinga guna mendeteksi resiko kesehatan warga sejak dini. Kehadiran posko kesehatan gratis turut disambut antusias anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin Sumatera Barat. Ketua Gerkatin Sumatera Barat Wilda Sofia menyebutkan salapan anggotanya memanfaatkan fasilitas cek kesehatan dan gigi, 100 sebagian lainnya turut berpartisipasi dalam aksi donor darah pada RRI Fest tahun kini kok. Informasi selanjutnya, Dinas Sosial Kota Padang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan perpanjangan waktu pendaftaran dan pemutakhiran data perlindungan sosial atau Parlinsos hingga 31 Desember 2026 mendatang. Kepala Dinsos Kota Padang Eri Sanjaya mengatakan, maksudnya perpanjangan dari pemerintah pusat bertujuan untuk memperluwe keterjangkauan warga sekaligus mematangkan akurasi data dan penyaluran bantuan sosial tahun 2027. Hingga akhir Agustus lalu, tercatat lebih dari 123 ribu kepala keluarga atau sekitar 40,69% dari target sasaran telah terdaftar di portal Perlinsos. Dinsos Kota Padang tarik mendorong warga khususnya dan mempunyai keterbatasan akses digital agar segera melengkapi data diri untuk memastikan program bansos mendatang tepat sasaran.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: jari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

kalado nyo. Ko ado silang nang babang ka, karajo nang babok ko. Nang ditinggikan sarantiang, diduluhkan salangka. Nang carano ba isisiriah, kapangganti rokok nang sabatang.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Ntigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Istana Padangan, Pemerintah Kota Pariaman, Maja Kerapatan Adat Nagari atau KN, untuk memperkuat peran dalam menjaga nilai-nilai adat dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif perkembangan zaman. Wali Kota Pariaman Yota Balat saat menghadiri pengukuhan penguruskan Ampe Koto Sungai Rotan periode 2025 hingga 2030 mengatakan, lembaga adat merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Sementara itu, Ketua KAN Ampe Koto Sungai Rotan Tapiliah, yakni Barudin Tuanku Bagindo, menyatukan kesiapannya untuk bersinergi dan berjalan bergandengan tangan dengan Pemko Pariaman. Pihaknya berkomitmen mendukung panua kebijakan pembangunan daerah sembari mengintensifkan pembinaan karakter serta nilai-nilai budaya lokal kepada para anak nagari. Informasi selanjutnya, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan serta kelompok rentan dalam menghadapi dampak krisis iklim dan bencana alam. Direktur LP2M Sumatera Barat, Felmiyeti, mengatakan perubahan iklim memicu kerentanan berlapis untuk perempuan, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas yang berisiko kehilangan aset dan daya dukung ekonomi kehidupan. Felmi menjalankan gerakan berbasis inklusi sosial dan kepedulian lingkungan ko alam menjangkau kelompok perempuan di 7 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Momentum perayaan ulang tahun LP2M K31 dan digelar Jumat kepatang dimanfaatkan untuk memperkuat kembali komitmen lembaga dalam membangun ketangguhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI

Kagilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silukang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Lukas sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila.

0: setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sudah nggak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat.
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertandai dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 4. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu do.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau

0: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Kearifan lokal Minangkabau sangat memperhatikan pembentukan dan pembinaan generasi, terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Pembentukan itu sudah dimulai sejak seorang anak masih bayi, bahkan semenjak anak dalam kandungan ibunya. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut matrilineal, yaitu bersuku kepada ibu, ada sebuah modal sosial yang diberikan terutama dalam pola asuh bersama terhadap anak. Konsepnya, anak dalam sistem matrilineal diasuh tidak hanya oleh ibu dan ayah, tetapi juga oleh keluarga ibu dan keluarga ayah. Dalam pengasuhan itu, ada satu sistem atau satu bentuk yang sangat unik dalam masyarakat Minangkabau yang disebut dengan manjujai. Manjujai bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, mama, ete, kakak ataupun keluarga lainnya terhadap bayi atau anak balita, baik dengan komunikasi lisan maupun kegiatan-kegiatan fisik yang merangsang kemampuan indera dan otak anak untuk membantu anak belajar mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Lebih jauh, Ketua

0: Pendokan Doang Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Putih Reno Rauda Taib menjelaskan.
1: Menjujai itu bahasa Minang, artinya mengajak anak bercakap-cakap. Jadi kalau dalam bahasa Minang disebut juga dengan ma'ajah anak. Jadi anak-anak mulai dari dalam kandungan, setelah kandungan berumur 7 bulan, itu sudah mulai diajak bicara. Baik oleh ibunya, baik oleh ayahnya, neneknya, mamanya, seluruh anggota keluarganya. Kalau datang misalnya melihat menantu atau anak yang sudah hamil 7 bulan, biasanya itu dipegang perutnya, ditanya ini siapa, ini mau jadi apa nanti, segala macam lah. Itu tergantung masing-masingnya. Kenapa umur 7 bulan? Nah, ini menjadi masalah juga. Ternyata menurut medis, kandungan setelah berumur 7 bulan itu telinga anak sudah berfungsi mendengar. Nah, maka orang Minang tidak tahu kita bagaimana dia tahu dulu bahwa umur 7 bulan itu telinga anak sudah mendengar dan mereka mulai melakukan penjujaian anak itu.
0: Menjujai bukan hanya kegiatan rutinitas dan spontanitas seorang ibu dan keluarga terhadap bayinya setelah lahir saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dari pihak ayahnya, kakek, nenek, dan para bako si bayi yang sengaja datang untuk ikut menjujai ketika si bayi masih dalam kandungan, seperti yang dijelaskan kembali oleh Bunda Rauda.
1: Biasanya dimulai dengan mengantar. Jadi kalau seorang menantu perempuan sudah hamil 7 bulan, itu keluarga suaminya datang menyilau atau menjenguk atau menemui, membawa macam-macam itu, buah-buahan, segala jenis buah-buahan, ada macam-macam tergantung dari adat masing-masing negarinya. Jadi peristiwa itu atau upacara itu artinya sudah dimulai menjujai anak. Kehadiran seorang anak itu sudah diresmikan, diterima, sehingga dia sudah bisa diajak bicara gitu. Kemudian setelah anak lahir, nah kemudian ini ada lagi upacaranya, bako datang segala macam. Kemudian setiap yang datang, apakah saudara bapak atau nenek sendiri, kemudian anak itu dibawa juga ngomong, bawa juga bicara walaupun dia belum ngerti. Ada yang caranya dilakukan, didendangkan dalam wayan, dalam ayunannya. Ada yang digendong, dibawa keluar segala macam. Kemudian misalnya ada ayam berkokok, dia bilang si yang menggendong, apakah neneknya, ibunya, itu ada ayam, mari kita panggil kur, gitu. Jadi diperkenalkan, kalau ada angin juga, aduh angin kencangnya, masuk kita ke dalam, dingin. Nah, seperti jadi anak-anak itu sudah dilibatkan dengan lingkungan kehidupannya. Anak masih belum bisa ngomong, sampai anak sudah pandai bicara, itu diajak bicara, diajak segala macam, ditanya, di macam-macam, sampai dewasa. Orang Minang tetap menjujai anaknya, yang dijujainya pikiran-pikirannya lagi. Jadi bagi orang Minang, apapun setinggi apapun pangkat anaknya, sampai di rumah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dia tetap menjadi anak. Jadi selalu dijujai, selalu ditanya. Kalau sudah besar, istilahnya menjujai itu bukan lagi mengagah, tapi mungkin menanyakan, memeriksa, mengawasi dan segala macam itu. Itu satu tradisi yang luar biasa sebenarnya dalam pembentukan pengawasan terhadap anak. Sekarang mungkin itu yang sudah tidak dilakukan lagi secara intensif. Maka kalau kita lihat dahulu, orang-orang Minang ini terkenal dengan orator-orator. Karena dari dalam kandungan mereka sudah diajak bicara. Jadi pembicaraan, dialog itu sudah merupakan suatu hal yang harus dilakukan, bahkan sejak dari dalam kandungan.

menjejai anak tersebut, selain mengajak anak untuk berkomunikasi dan mengenal lingkungannya, orang tua dan keluarganya juga menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, baik yang bersumber dari ajaran budaya maupun dari ajaran agama, seperti salawat Nabi, ayat-ayat sholat, dan lainnya. Dengan demikian, anak-anak di Minangkabau sudah diberikan pengenalan nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar pendidikan karakter sejak usia dini. Melalui Manjujai itulah yang akhirnya memudahkan orang tua dalam membina karakter dan pribadi si anak di saat dia menginjak usia remaja, yang merupakan momen seorang anak mencari jati dirinya. Karena di saat pencarian jati diri itu, dalam diri anak sudah tertanam nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan mencintai kebaikan. Dengan realitas ini, Manjujai bisa dikatakan sebagai sebuah media pembentukan generasi yang berkarakter. Karena itu menjadi penting untuk mereaktualisasi dan menghidupkan kembali budaya Manjujai di dalam rumah tangga. Demikian, saya Mice Haryani untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: mau pulang pulu sama awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia.
2: Oh, you, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
1: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
1: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya. Jangan main di luar.
5: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
4: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah. Titik.
6: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
7: Fira, adik kamu kenapa?
4: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
7: Semoga mendapat ilmu gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
3: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus

0: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
2: Sabar, bro.
1: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
2: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
3: Misi mas, ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
2: Yap, bener mbak, makasih ya mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
1: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
2: Bisa dong, gue kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
1: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak, mbak, mbak, mbak.
2: Oh iya, tolong.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: USU Indonesia resmi mengumumkan.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.
3: Akan kurayakan apa adanya.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: mesin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Minangkabau yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial. Filosofi ini terdiri dari tiga elemen utama yang diibaratkan sebagai tiga kaki tungku yang saling menopang agar tetap kokoh. Pertama, Ninik Mama. Ninik Mama adalah kelompok pemimpin adat yang bertanggung jawab atas urusan adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Ninik Mama adalah para pemimpin suku atau kaum yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat, seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan menjaga nilai-nilai budaya. Kelompok kedua, Alim Ulama. Kelompok ini terdiri dari pemimpin agama Islam yang bertugas menjaga dan menegakkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Alim Ulama berperan dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan agama, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kelompok cerdik pandai. Ini adalah kelompok intelektual atau orang-orang yang berpendidikan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Cerdik pandai berfungsi sebagai penasehat yang memberikan pandangan dan solusi yang logis dan ilmiah untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang rasional dan pragmatis. Sebagaimana dijelaskan salah seorang pembangku adat Minangkabau di Sumatera Barat, Dr. Saiful Nyazan Tuangku Mangkudun.
1: Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada tiga rajanya. Tiap negara itu punya tiga raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam tiga unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada pangulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, pangulu itu adalah nenek mama, para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya, dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendikia.
0: Ketiga elemen ini bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Minangkabau. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencakup pertimbangan adat, agama, dan ilmu pengetahuan sehingga tercapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perumpamaan tungku digunakan dalam konsep Tungku Tigo Sajarangan karena tungku adalah alat tradisional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam memasak. Tungku yang digunakan untuk memasak di dapur tradisional Minangkabau biasanya memiliki tiga kaki penyangga yang disebut Tungku Tigo. Ketiga kaki tungku berfungsi bersama untuk mendukung wadah tempat memasak. Dalam konteks ini, melambangkan bahwa ketiga elemen kepemimpinan, Ninik Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, tempat diletakkan wadah untuk memasak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk masyarakat. Karena itu, harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, Perumpamaan tungku dalam tungku tigo sajarangan bukan hanya menggambarkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan ketahanan dalam menjalankan tugas dan memimpin masyarakat. Karena di tangan merekalah kebijakan-kebijakan akan dimasak untuk dihidangkan kepada masyarakatnya. Seperti diungkapkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Kenapa tungku? Itu pertanyaan menarik. Tungku di masyarakat Minangkabau dulu dan sekarang dan yang akan datang juga masih akan berfungsi tempat untuk memasak. Memasak artinya mengumpulkan semua bahan untuk dijadikan hidangan. Di sini ada gambaran bahwa kepemimpinan itu adalah tempat memikirkan gagasan, ide, atau rencana untuk dihadirkan menjadi sebuah keputusan. Tungku juga adalah gambaran tempat dibakarnya kayu, dipanaskan. Nah, jadi kepemimpinan tigo tungku sajarangan adalah tempat membakar ide, tempat memanaskan gagasan, pikiran untuk menghasilkan sebuah hidangan keputusan yang ideal. Hidangan keputusan itu ya seperti hidangan yang dimasak di sebuah tungku.
0: Pola kerja ketiga elemen dalam tungku tigo sajarangan, Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk memimpin dan mengelola masyarakat Minangkabau. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis melalui musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan penting, mereka akan duduk bersama untuk membahas isu tersebut dari berbagai perspektif. Perspektif adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam musyawarah, semua elemen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan akhir biasanya diambil secara mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Juga terjadi keseimbangan peran di mana tidak ada satu elemen yang mendominasi. Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan rasionalitas. Dalam tahap implementasi keputusan, masing-masing elemen akan menjalankan peran mereka sesuai dengan posisi masing-masing di masyarakat. Niniak Mama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan adat. Alim Ulama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Sementara Cadiak Pandai membantu dalam pelaksanaannya dengan pengetahuan praktis. Konsep tungku tigo sajarangan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau tidak memiliki tanggal pasti mengenai kapan pertama kali muncul, karena ia merupakan bagian dari evolusi panjang budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Namun, konsep ini berkembang secara organik seiring dengan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat dan Islam. Sebagai sebuah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, struktur sosial dan kepemimpinan adat Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dalam sistem ini, Niniak Mama atau pemimpin adat sudah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat yang berlaku. Kemudian, Islam mulai masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kepemimpinan. Alim ulama mulai mendapat tempat penting sebagai penjaga agama dan moral masyarakat. Pada masa inilah, terjadi proses adaptasi dan integrasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Munculnya pepatah adat yang berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan integrasi tersebut, di mana adat dan agama Islam saling mendukung dan melengkapi. Dalam proses modernisasi dan pendidikan, terutama sejak hadirnya kolonialisme dan berkembangnya sistem pendidikan formal, kelompok intelektual atau Cadiak Pandai mulai muncul sebagai elemen penting dalam masyarakat. Mereka berperan dalam membawa perspektif ilmiah dan rasional ke dalam proses pengambilan keputusan adat dan sosial. Secara keseluruhan, konsep Tungku Tigo Sadarangan berkembang secara bertahap seiring dengan proses sejarah, pengaruh budaya, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun tidak ada satu momen atau periode yang dapat dikatakan sebagai awal mula konsep ini, Tungku Tigo Sadarangan bisa dipahami sebagai hasil dari evolusi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan intelektualisme dalam masyarakat Minangkabau. Konsep ini merupakan cerminan dari upaya untuk menciptakan harmoni dalam kepemimpinan melalui kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, pola kerja Tungku Tigo Sadarangan seringkali diadaptasi dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan tetap dijaga.

0: Kabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Salam pandangan, sahabatnya Amperibu Samilarati 28 penerima bantuan sosial di Kabupaten Agam terindikasi terlibat transaksi judi online. Senggo, namo mereka dicoret dari daftar pencairan PKH periode Agustus 2026. Kapalo Dinas Sosial Agam, Vila RD, mengatakan temuan ribuan warga penerima bansos dan tersebar di Anambale Kecamatan Tasabui didasarkan pada Pusat Data Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Vila menambahkan pihak Kementerian Sosial masih magia ruang sangga untuk warga terindikasi melalui surat pernyataan bermaterai dan didampingi petugas PKH Kecamatan. Langkahku diambil sesudah sebagian warga mengaku perangkat ponsel mereka sempat dipinjam dari pihak lain untuk melakukan transaksi judi online. Informasi selanjutnya, sebanyak 74 ribu lebih pelaku UMKM di Sumatera Barat telah mengantongi sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing produk sarato magia jaminan keamanan untuk konsumen. Pengawas jaminan produk halal BPJPH Sumatera Barat Ilham Safitra mengatakan total sertifikat halal untuk total sertifikat halal dan ala diterbitkan untuk berbagai produk UMKM di Sumatera Barat kini kok mencapai lebih dari 120.000 sertifikat. Ilham mengingatkan kewajiban kepemilikan sertifikat halal untuk produk dan beredar akan mulai diberlakukan ketat pada Oktober 2026 mendatang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik, sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya, yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok, karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa, karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun, ada juga nama lainnya, yaitu kue mangkuk saya badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Allahu Akbar, Allah.

hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersiapkan

tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

0: adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
2: Oh, begitu. Terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik, seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.

0: adalah kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara. Istilah ini banyak digunakan pada masyarakat Minangkabau, sebagian Sumatera, Semenanjung Malaysia, bahkan pada masyarakat petani di daerah Thailand Selatan. Secara bahasa, kata surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Dengan alasan ini, surau awalnya dibangun di puncak bukit atau tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya. Di masa lalu, pada masyarakat Minangkabau, surau merupakan salah satu tempat pendidikan tertua, bahkan sudah ada sebelum Islam masuk. Setiap kaum di Minangkabau memiliki rumah gadang sebagai rumah tempat tinggal bersama, surau dan sasaran atau tempat belajar sile. Di surau itulah, lelaki yang sudah memasuki usia remaja dan duda tidur dan bersosialisasi dengan saudaranya dalam kaum yang sama. Ini sudah merupakan aturan yang berlaku dalam adat Minangkabau. Karena dalam rumah gadang, hanya ada kamar untuk para anak gadis dan perempuan nagari. Ketika laki-laki remaja berkumpul di surau itulah berjalannya proses sosialisasi dalam keseharian mereka. Lebih dari itu, surau juga merupakan tempat pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai dari mama mereka yang sudah tinggal di surau itu. Baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, berbagai pengalaman hidup yang dimiliki sang mama, juga pemahaman adat dan budaya serta bela diri sile atau silat dengan metode pola asuh. Sebagaimana disampaikan Dr. Khairil Anwar MSI, Kaprodi S2 Ilmu Sastra FIB Unan, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat.
1: Di surau ini, para generasi muda Minangkabau, khususnya laki-laki, itu dididik dengan berbagai macam materi, baik itu secara pendidikan batin atau pendidikan yang sifatnya pendidikan spiritual dan pendidikan duniawi. Di surau ini, mereka diajar oleh guru-guru. Dan yang menjadi guru di surau itu bukan guru yang didatangkan dari luar, tapi adalah guru yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang juga sama-sama menginap di surau itu. Siapa guru-guru itu? Guru itu adalah para mama mereka, para laki-laki yang tua, yang sudah tidak berkeluarga, dia kembali ke kaumnya dan tinggal di surau itu. Itu yang jadi guru. Selain itu juga ada teman sebaya yang seusia mereka, itu juga menjadi guru, teman sebaya dan teman yang lebih senior ya, senior dalam artian mungkin selisih umur beberapa tahun, itu juga jadi guru di surau itu.
0: Metode pola asuh di surau antara mama yang mengajar dengan kemenakannya atau senior yang dipercayakan membimbing juniornya melahirkan hubungan emosional yang kuat dan secara alamiah, karena dapat membentuk kepribadian generasi muda seperti rasa tanggung jawab, harga menghargai, kebersamaan, dan egalitarian. Lebih jauh diungkapkan oleh Dr. Khairil Anwar.
1: Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa lihat dari pola pendidikan yang ada di surau itu, gitu kan. Selain berguru, juga adalah menghargai teman-teman sebaya bahwa mereka sama-sama dan mereka sangat egaliter sekali di surau itu. Mereka sama senasib. Kalau di sana itu betul-betul kerjasama, menghargai, saling menghormati satu sama lain dan yang lebih sekali menghormati orang-orang yang lebih tua di sana. Di sana didapatkan kecerdasan intelektual juga ada di sana, ada kecerdasan emosional, kerja keras di surau itu. Surau selain dia tempat belajar di sana juga tempat beribadah di surau itu. Yang esensi utama sekali surau adalah pendidikan agama terutama yang diajarkan di sana.
0: Pembentukan kepribadian dan pembekalan pengetahuan sosial, intelektual dan ideologi yang dilakukan di surau itu telah menjadi dasar pengembangan dan penguatan karakter serta kapasitas diri anak-anak muda Minangkabau masa lalu ketika tiba saatnya mereka keluar untuk merantau. Baik dengan tujuan ekonomi maupun dengan maksud menuntut ilmu dalam rangka pengembangan kapasitas diri mereka lebih lanjut. Dengan perpaduan dasar-dasar kepribadian kuat yang didapatkan di surau, ditambah dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan di perantauan. Tidaklah mengherankan kalau banyak di antara mereka akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar di kemudian hari. Seperti saudagar yang sukses, ulama terkenal, bahkan tokoh-tokoh nasional yang ikut memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya republik ini dan perjalanannya ke depan. Namun seiring waktu, sedikit demi sedikit fungsi surau telah mengalami pergeseran menjadi tempat beribadah dan belajar mengaji saja. Tidak ditemukan lagi fungsi dan pola pendidikan surau Minangkabau masa lalu sebagai tempat pembentukan karakter dan penguatan kepribadian anak muda yang metode pola asuhnya oleh seorang guru yang menetap di surau. Sebagaimana disampaikan Dr. Nofrion, MPD, dosen Universitas Negeri Padang.
2: Sekarang kan nyaris nama surau itu sudah mulai hilang, kan berganti menjadi nama yang lebih formal. Masjid, musola gitu kan. Satu surau itu kan biasanya ada buyanya yang tinggal di surau itu. Dan ini yang sudah mulai tidak ada lagi. Jadi surau itu hanya sekedar tempat beribadah, tapi sudah jarang yang ada buyanya langsung standby di situ.
0: Tentu amat disayangkan jika kearifan lokal Minangkabau dalam pembentukan kepribadian generasi muda yang sudah teruji dan terbukti menciptakan generasi yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan ini hilang begitu saja di tengah pola pendidikan modern hari ini. Menurut Dr. Nofrion, pola-pola dan nilai-nilai pendidikan di Surau Minangkabau pada masa lalu perlu kembali digali dan diadopsi dalam membantu menciptakan generasi yang kuat dan berkarakter.
2: Jadi kalau kita melihat pendidikan masa sekarang, jadi kan ada dua pembelajaran, ada direct learning, pembelajaran langsung, ada indirect learning, pembelajaran tidak langsung. Jadi dalam pembelajaran itu ada nuturan efek, efek yang tercipta dari proses, dan itu biasanya karakter atau soft skill. Nah, jadi pendelegasian tugas-tugas mengajar kepada senior, ini merupakan satu hal yang menarik. Jadi sebagai peserta didik, katakanlah senior ini, dia diberi tanggung jawab. Anda silakan mendampingi 4 atau 5 adik-adiknya, dampingi dia mengaji, dan nanti Bapak akan ngecek perkembangan adik-adik binaan Anda. Nah, ini kan satu hal pembelajaran yang sangat menarik, di mana kita sudah diajari untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ini satu hal yang patut menjadi kajian lebih mendalam bagi kita semua, terutama insan pendidikan, bahwa ternyata model seperti ini juga dikenal di sekolah-sekolah luar negeri, di mana senior mengajar junior. Jadi kelas 3 ngajar kelas 2, kelas 2 ngajar kelas 1. Itu ada praktek-praktek di luar negeri ada seperti itu. Jadi apakah ada korelasi atau memang ini tumbuh dari pola pikir dari para pembaharu-pembaharu pendidikan surau kita di Sumatera Barat. Oleh sebab itu saya melihat bahwa hal-hal baik dari surau itu kita kaji, kita riset dengan lebih dalam, dan saya kira publikasi-publikasi tentang surau itu sudah sangat banyak ya. Tinggal artikel yang dipublikasikan, tinggal bagaimana itu diadopsi oleh praktisi surau saat ini atau praktisi pendidikan saat ini. Ya, jadi kalau kita mau mengadopsi atau mengimplementasikannya, ini bisa pemerintah, bisa juga masyarakat. Nah, tapi tentu yang lebih kuat itu powernya, kekuatannya itu pemerintah ya, atau dalamnya mungkin sekolah ya. Jadi apakah bisa dilakukan insert terhadap pola pembelajaran? Jadi untuk menumbuhkan, kalau sekarang kan untuk menumbuhkan karakter itu kan ada melalui pramuka gitu ya, sekolah ya, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah itu rata-rata kan punya masjid atau punya musola atau punya katakanlah surau gitu ya. Bisa enggak pembelajaran itu diadopsi tapi menerapkan hal-hal baik, praktek-praktek baik dari pembelajaran yang ada di surau selama ini?
0: Demikian feature singkat tentang pola pendidikan Surau Minangkabau masa lalu yang syarat akan nilai-nilai pembentukan generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Semoga saja bisa menginspirasi kita untuk kembali merevitalisasi pola tersebut dan mengadopsinya untuk membantu terciptanya generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang seimbang. Sampai jumpa.

0: Pesan apa dengan objek wisata Tapian Tabiang Baraso di Kota Bukit Tinggi sukses menembus 30 besar ajang penghargaan Wonderful Indonesia Award 2026 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Praktisi Pariwisata Sumatera Barat Muhammad Abdi mengatakan, keberhasilan destinasi berbasis masyarakat kok diraih berkat kolaborasi kue warga lokal dalam merawat kawasan wisata Tabiang Ngarai Siano Tasabuy. Ketua Pokdarwis Tabiang Baraso Anton Sutan Rumah Panjang mengakui terharu atas pencapaian nasional ko. Menge kawasan Tasabuy sempat nyaris tutui akibat bencana hidrometeorologi. Atas prestasi Tasabuy, pemerintah Kota Bukit Tinggi berencana mengucurkan bantuan pengembangan hingga 1 miliar rupiah pada tahun muko untuk mendukung fasilitas dan UMKM di kawasan Tabiang Baraso. Informasi selanjutnya, relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Padang mengintensifkan edukasi mitigasi bencana untuk para pelajar melalui program Tagana Masuk Sekolah dan digagas Dinas Sosial Kota Padang. Ketua Koordinator Tagana Kota Padang Zaitul Ikhlas mengatakan, sasaran tahap awal program ko difokuskan untuk siswa sekolah dasar untuk mengenali ancaman bencana di sekitar lingkungan sekolah, syarat langkah penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi. Zaitul menambahkan pelaksanaan kegiatan di lapangan digerakkan langsung anggota Tagana di tiap kecamatan. Sejumlah sekolah serupa SDN 07 Pantai Ayamani, SDN 5 Balai Lolong, hingga SDN 02 Gunung Sarya telah memulainya dan kadisusul sekolah-sekolah lain sabalun balanjui katingke SMP jo SMA.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh,
4: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
0: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mbak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
0: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
0: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
0: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Lah ya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
0: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
2: Ke 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusantara Padangan, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dan digelar sejak 3 September lalu. Hari ini menjadi hari terakhir dan dimeriahkan senam massal dan panggung hiburan di halaman RRI Padang. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Azman Afandi menyebutkan ajang tahunan KO dimeriahkan dengan lomba bintang radio, lomba mewarnai anak, bazar UMKM hingga aksi sosial, pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Azman menambahkan antusias masyarakat Kota Padang sangat tinggi selama kegiatan berlangsung, khususnya pada aksi kemanusiaan donor darah, dan pihaknya berharap pelaksanaan RRI Fest tahun kini KO dapat dikemas lebih meriah melalui program-program dan memberikan dampak langsung untuk warga atau masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam menerjunkan tim khusus untuk mengawasi ketersediaan bahan baku serta keamanan pangan segar di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jo Perikanan Agam Rosva Deswira mengatakan pemeriksaan ketat dilakukan di Ampek Balai Kecamatan menggunakan uji capek untuk mendeteksi bahan cemaran fisika, kimia, hingga bakteri. Langkah penjagaan KO diambil guna memastikan program makanan bergizi gratis aman dikonsumsi masyarakat tanpa efek samping kesehatan di masa depan. Patoge Jo mengedukasi pengelola dapur supaya menerapkan teknik pencucian yang batur, syaratu mendorong kerajo samo pasokan sayur dengan ratusan petani lokal, dan alah mengantongi sertifikat Prima 3.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Teams platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong."
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
4: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Nusa Padang, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan mencatat terdapat 8 das di wilayah di wilayah Tasabuy yang masuk prioritas nasional untuk dipulihkan. Sebab das Tasabuy masuk kategori mengalami kerusakan khususnya di wilayah hulu. Fungsional pengendali ekosistem hutan ahli madya BPDAS Agam Kuantan, Zahratun mengatakan, bahasanya banyak variabel yang memicu kerusakan das. Secara kasat mata, kerusakan das bisa dideteksi dengan aliran debit air sungai. Das yang sehat ditandai jauh perubahan debit air dan indak signifikan saat musim hujan dan kemarau. Sementara terhadap das di Kota Padang, menurut Nurjana, masih terdapat bekas longsoran dan berpotensi menjadi bendung alami. Kondisi tersebut rentan berubah menjadi banjir bandang saat hujan lebat tak jadi. Dan karena itu dibutuhkan penanganan capek supaya bencana indak berulang. Informasi selanjutnya, sebanyak 70 peserta mengikuti Bintang Radio 2026 di RRI Padang dan digelar dalam rangkaian RRI Fest. Peserta membawakan lagu pop dan lagu daerah yang direkam untuk kemudian ditayangkan melalui Pro2 RRI Padang. Penanggung jawab Bintang Radio RRI Padang, Nadia Restu Aviana, mengatakan seluruh peserta hadir ke RRI Padang untuk merekam penampilan. Setiap peserta membawakan satu lagu pop dan satu lagu daerah dalam proses perekaman tasabui. Nadia menjelaskan proses perekaman penampilan peserta berlangsung selama 2 hari dari tanggal 3 hingga kapatang. Perekaman dilakukan secara terbuka dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest yang berlangsung di RRI Padang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kasih tadi, lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan, aku temukan.
1: Ah, pecahan beling, buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Di sana pendengar, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah dan digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI Fest hari kini kok. Kegiatan tasabuh melibatkan pendonor dari kalangan umum dan berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, hingga radio swasta. Salah satu pendonor Rizky Dwi, personel TNI Lanut Sutan Syahrir Padang, mengakui bahasanya donor darah tidak hanya menjadi bantuan kepedulian terhadap sesama, namun juga bagi manfaat untuk tubuh. Beliau mengakui tubuhnya terasa lebih ringan dan segar sesudah melakukan donor darah. Informasi selanjutnya, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai dan Sumatera Barat, Profesor Isril Bird menegaskan, pentingnya menjaga kawasan hulu sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir, longsor hingga kekeringan dan tarui baulang setiap tahunnya. Menurutnya, persoalan pengelolaan das tidak hanya berkaitan dengan aliran air, namun juga kondisi lingkungan di kawasan hulu. Menurutnya, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, banjir memang sulit sepenuhnya dicegah. Namun resiko tasabuh dapat ditekan apabila kawasan hulu das dikelola dan dijaga secara baik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan kini kupukuan nampalai lebih 5 mini waktu Indonesia Barat. Dan kita ado di Dendang Dangdut 812-1-1 atau di 08-6-6-0-9-2-0. Oke, dan untuk yang new request lagu kesayangannya, silahkan di ya di nomor telepon kita tadi ala disabuika. Kita tarimo dulu di 812-1-1. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Ante.
0: Iya, Om.
1: Ante sehat?
0: Sehat, Om. Mbak Alay sehat, sih.
1: Alhamdulillah, Ante.
0: Sehat bugar, sih. Sehat bugar, bana, satu harinya.
1: Mbak, sih.
0: Sehat bugar, bana, satu harinya.
1: Iya, sih.
0: Kok sakit langsung ada ube.
1: Pasti sih, mencari-cari itu cekak, ube, ya.
0: Iyalah.
1: Nyapa nantar itu, Om.
0: Tua. Langsung anak sakit tuh langsung cegah.
1: Langsung cegah.
0: Aduh.
1: Halo,
0: Ade. Ade Melili tajamnya karang, Selviama cincin kepalsuan, Caca Andika undangan palsu, Nela Karisma hanya kamu, Juni Iskandar bukan pengemis cinta, Eri Susan hujan, Skalia Siska mahal, Duo Anggrek goyang nasi padang dan Revina Alvira semakin sayang semakin kejam.
1: Semakin tajam sih gimana?
0: Semakin sayang semakin kejam.
1: Oh,
0: Jan.
1: Boleh arah mana?
0: Hah?
1: Tabali arah tu semakin sayang semakin kejam.
0: Iyo tabali, tabali kaji. Tabali kaji.
1: Ah itulah.
0: yang mak om kau.
1: Ante pilih aja sih deh.
0: Jadi.
1: Ha.
0: Okay. Salam untuk.
1: Salam untuk Ante dulu. Selamat bertugas. Sehat keluarga Ante ya.
0: Amin.
1: Atun Mbak Yul, Yana, Ulan, Nana, Pak Nur. Remi Erwo. Minta pai. Suruh tu kakak om teh. Aja pialan teh.
0: Jadi.
1: Terima kasih teh.
0: Sama-sama om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dosa pandangan. Aduh, Om Tommy di Mentawai. Barikinyo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Oke. Iya, Pak Nur. Ndak tiba Pak Nur tadi doh.
2: Indah. Kepatang ke lain.
0: Iya, patang lain. Tapi.
2: Patang semua jauh buzur kan.
0: Iya, semua jauh sama buzur na.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dan tiga hari dah. Anu kan? Dan dulu kan?
0: Mbak?
2: Ya tiga hari.
0: Oh iya, tapi kami sibuk di apa, tapi RNI Fest.
2: Patang jomicir ya semua.
0: Ayo jomicir, oh ini kan ada lo patang. Cuma
2: oh, aneh lah itu kan.
0: Kami emang sibuk bolak balik.
2: Sibuk sih. Mana, keluar ke dalam dia mesti kayak
0: patang. Keluar ke dalam taruh nak. Iya lah.
2: Sudah tuh penyiar persatu isian kan.
0: Sobat juga ian bagai nak.
2: Iya.
0: Iya. Oke, apa lagu Pak Nur ke?
2: Tinggalin ya.
0: Aduh, Revina Alvira, semakin sayang semakin kejam. Duo Anggrek goyang nasi padang. Eri Susan hujan. Joni Iskandar bukan pengemis cinta. Hanya kamu, Nela Karisma, Caca Andika undangan palsu, cincin kepalsuan Selvi Yama dan tajamnya karang Melili.
2: Biasa ini lagu mana doa?
0: Jadi, oke. Salam untuk.
2: Ada mana untuk dia tu?
0: Yang manca yo. Ambek kau lah nih pilihan deh.
2: Kita tu salam tuan nih sekolah kan. Jangan dipakai kau ni. Ambu cari awak nih si dua mana kan?
0: Biasa tu nyo.
2: Dari tangga kigo ambu cari dah.
0: Nama
2: siapa? Kigo tu kebetulan tu. Bosku jo mak tuangku kan.
0: Ayo.
2: Alah panjang lu makanya kan.
0: Alah panjang lo perbincangan jomba tuanku nak.
2: Iya. Kayak keluar mau tuanku tu mungkin sebentar mah ada kompetanya lah. Lain dia nak mau kan.
0: Iya, lain putu itu.
2: lain.
0: Oh, mantap.
2: Unek-unek dalam mesin kan.
0: Unek-unek ya, oh, jadi.
2: Sudah tu untuk aja Tommy tadi kan. Untuk Bunda Queen eh.
0: Ya,
2: Bunda Queen ya.
0: Bunda Queen.
2: Sudah tu Diana, Ulan, Yulmi, Mbak Yul, sudah tu Paman Najwa, Putri Tanjung, yang kalian ya.
0: Di mana?
2: Ditabiang.
0: Ditabiang. Lupa ni.
2: Akas.
0: Tu.
2: Dan itu ada lagi. Sudah tu aku suka cik Malin Sampono, Putera Celok Sembilan, Roni Ceniago, Roni Jamba, Putera Tarusan, Aldi Tanjuang, Orion Tanjuang, sudah tu Vitro, apa sahaja sebenarnya.
0: Okey, Pak Nur.
2: Untuk ni ya, dan si buah benar ni bukan yang sakit, bukan.
0: Jadi aman tu.
2: Ya, jadi ni tanggal tiga mesti tu sibuk je kan.
0: Ini you know, sampai hari cara awak kan.
2: Kepatang si buah benar mengambil cari kan.
0: Okey Pak Nur, terima kasih banyak. Pak
2: terima kasih ni. Mudah-mudahan saya selalu ni.
0: Jadi.
2: Dan tak ambil lah makanan kerja ni.
0: Jadi. Hilang sih Pak Nur mah. Okey, terus anak pandangan. Berikutnya. Ya, berikutnya kita masih tarik bucik penelpon lain. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Dendang-dangdut.
3: Goyang gitu.
0: Ya, goyang gitu. Halo, Ni Desi.
3: Iya, ini.
0: Iya. Bakal bau Ni Desi sehat? Halo? Halo, Ni Desi.
3: Halo, One.
0: Iya, bakal bau Ni Desi lah sehat? Tidak ada kan suara One itu dong?
3: Hai.
0: Oke. Okay. Apa lagu Ni Desi ko?
3: Apa lagu tadi tu ni?
0: Aduh, bukan Pengemis Cinta, Juni Iskandar, Hujan Eri Susan, Semakin Sayang Semakin Kejam, Revina Alvira, Nela Karisma Hanya Kamu, Caca Andika Undangan Palsu, Cincin Kepalsuan, Sylvia Ma, Tajamnya Karang Meli.
3: Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu. Oke. Okay. Salam Uni untuk Siatu.
3: Masih berlanjut acara di RI ini.
0: Alah tutuy, alah habis.
3: Alah
0: tutuy. Alah sampai hari dari hari Kamis.
3: Juga lancar, enggak lancar ini
0: ya. Alhamdulillah lancar. Uni Desi salam untuk Siatu.
3: Salam buat Uni, anak aja.
0: Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi di Asratek. Selamat sore. Langsung kita memutarkan tiga lagu pertama Rencana Pandangan di Dendang Dangdut sore hari ini. Mahal, Kalia Siska, Goyang Nasi Padang, Dua Anggrek, dan Hanya Kamu, Nela Karisma.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, Do.
0: Santai, yo, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, Do. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik, seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal. Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

0: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Rusal Pandanga, kini Kopukua, Anambalela, B33, Mini Wakat Indonesia Barat. Dan kita masih di Dendang Dangdut, Bagoyang Kito. 812-1-1-AMPE atau di 08-66-092-AMPE-0. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih apa kata pembukanya itu passwordnya adakah lupa?
0: Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Bagoyang Kito.
0: Samo sia oneko.
1: Ini pendatang lama nih baru muncul Bali.
0: Yes, jo sia tuh.
1: Nanti lu buat aluang nih.
0: Sia yo.
1: Ini indah di luar alu. Indah, pulang kampung nanti Sabalah tuh ha.
0: Sabalah di mana?
1: Di Sebarang Pulau.
0: Oh, Sebarang Pulau. Okey.
1: Kan anak one itu kan ada di kuliah di Sinan, masih Sinan lah.
0: Bantu itu.
1: Jadi ya, wak sibuk di Sinan saya mencari anak deh ni.
0: Bantu itu gitu Itulah kehilangan gitu, kami nyo.
1: Iya itulah nak kamar ni takah kau sudah dari dulu je ni awak mau sana kan ni kan ayo umpung jomblo kau dah ni kan ilmu dia kan ni dia jomblo
0: agi taru apa lagu
1: ni kamu bawa sehat ni sehat kan ni alhamdulillah keluarga sehat ya ni
0: ya sehat.
1: Alhamdulillah. Nela Karisma jalane.
0: Nela Karisma. Iya. Sudah diputar Uninda.
1: Oh, kalau nasi padang alane.
0: Nasi padang ala.
1: Alah pulo.
0: Aduh, one bacaan sih balik di. Aduh hujan Eri Susan bukan pengemis cinta Juni Iskandar. Undangan palsu Caca Andika, selfie ama cincin kepalsuan, tajamnya karang Melili, semakin sayang semakin kejam Revina Alvira.
1: Apa tu cincin palsu atau tadi nih?
0: Cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan jalan nih.
0: Okay.
1: Nih imitasi tu mana nih?
0: Imitasi, betul mana?
1: Ayah neng di kesalahan dulu pertama spesial tentu saja untuk one anak sekeluarga ya nih ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki berlimpah ya nih.
0: Amin.
1: Ah, baik itu untuk one sekeluarga kasih doa Allahnya nih ya. Kemudian juga untuk kau sahabat-sahabat awak nanti Prompe, ada Mbak Yul, salam Mbak Yul, Bunda Queen, ada Wulan, ada juga Diana ya nih ya. Kemudian juga tak lupa tu ada Piala, ada Tommy, ada Pak Bujang Paibo, Pak Bujang Tapai, Pak Edi Kumis, ada Pak M. Nur, Pak Bujang Tarusan. Nih pokoknya kasa doa lah tanpa terkecuali. Ada Siti Tro juga nak nih. Ayolah lama nak bergabung. Kau banyak lupa-lupa nih. Pokoknya salam spesial sajalah kasa doa lahnya ya nih. Terima kasih banyak ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Indah di Lembu Along. Selamat sore. Oke, mereka itu salam pandangan. Halo, Assalamualaikum. Dendang Dangdut. Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Edi.
2: Pak Edi Kumis.
0: Edi Kumis, kabar Pak Edi Kumis tuh lain sehat saya.
2: Bakal sehat lo. Saya nama telepon teman takut sekali itu atau bulan malian.
0: Uni Indah di Lubu Aluang.
2: Indah di Lubu Aluang. Jopia Malawi. Jopiala. Ada Jopiala.
0: Kamu udah
2: ya. Bu Yul.
0: Ya.
2: Gatigo lah.
0: Gatigo lah boleh ya.
2: Roni Caniago. Roni di Kunuri itu ada mah. Kunuri itu ya. Roni dia tabir.
0: Roni tabir. Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itu lagu pilihan saya kok.
2: Lagu.
0: Lagu adalah ya. Ada Caca Handika, Undangan Palsu, Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta. Ayam
2: palsu. Undangan palsu.
0: Palsu jadi. Oke, Pak Edi.
2: Selamat menang Danarinda.
0: Oke, terima kasih Pak Edi. Halo. Assalamualaikum. Oke. Aduh Pak Edi, kumis selamat sore. Baru kayaknya udah salah penanggap telepon terakhir di Dendang Dangdut. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Mone. Bagoyang kita, Ne.
0: Bagoyang kita, Pak Munir. Lai sehat, Pak Munir, tuh.
3: Apa kabar, Pak Ne? Lai sehat, Ne.
0: Lai, Pak Munir, lai sehat.
3: Alhamdulillah, lai sehat, kurang ngali, emang ngeteri yang jalan, Ne.
0: Mantap banget. Ini emang ngeteri yang tuh nampak lalu.
3: Itu tuh perlu.
0: Iya. Lagi bagabungnya di siko di sandang juga tuh nih kan.
3: Iya, santauan yang seron nih, ke santauan nanti.
0: Iya lah. Alah gue pamit nih.
3: Apa nang berencana nih? Tadi lagi ya nih.
0: Oke, yang laki-laki itu padu sih.
3: Nama nang K7 doni.
0: Nama nang K7 jadi. Salam untuk siapa Munir?
3: Ya, salam bertemu untuk Oni dan salam berdengka. Semoga cak keluarga panjang umur kembali di Indah. Setelah.
0: Amin.
3: Salam bulu, Pak Edi Kumis tadi di misalnya bala baru. Ada Omah Hitam Kusumban, misalnya pulau. Ada pulau, Bu Edi Kliam di Peraman sama Pak Akhir. Ada pulau, Winria Malam, Pak Pujam Pak Ibu, Tampa Menan, Pak Gandian Darung. Ujang tu adalah di Belanti. Ando pulau tua Bayu di Lubuk Lintah. Uci di Gol. Ada yang dapat di Ayu Pacar sama Bandawaranya. Ada Emma. Ada Putera Kelas 9. Ada Roni Senago sama tulis Tumbangnya. Ada pulau Bunda Kui di Mega Pemai Batas Kota. Ada Gemlo Lebay di Lubuk Menturun. Ada pulau Pak Wan Jamba. Dituntut kami lah Rene. Namanya tidak sabit mau timbul kalau dapat salam dari menuju kembali perawan batas kota.
0: Okey, siap Pak Munir.
3: Terima kasih banyak Rene.
0: Sama-sama Pak Munir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya salam pandangan Pak Munir. Penelpon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari ini. Tiga lagu terakhir. Cincin Kepalsuan Sylvia Ma. Caca Andika, Undangan Palsu, dan Eri Susan Hujan. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha Padangga Kabupaten Kepulauan Mentawai kami menggelar 5 cabang olahraga salamo porprov Balangsuang 2 hingga sampai balai Oktober mendatang. 5 cabang olahraga di Mukasu yakni selancar ombak, sepak takraw, tinju, panahan, dan catur. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin di Padang mengatakan keikutsertaan daerah kepulauan terdepan di Sumatera Barat Tasabuy menandai sejarah baru untuk kemajuan olahraga daerah. Sebagai tuan rumah Pandukuang dalam penyelenggaraan Porprov 2026, saat ini KONI Mentawai sedang melakukan proses pengangkutan perlengkapan pertandingan dari Kota Padang menuju Mentawai. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan hunian tetap atau huntap untuk masyarakat terdampak bencana memenuhi standar rumah layak huni, aman, dan berkelanjutan. Standar Tasabuy menjadi perhatian untuk masyarakat, tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, namun juga hunian dan memenuhi aspek teknis dan kesehatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ardiansyah, mengatakan, terdapat 7 kriteria dan harus dipenuhi dalam mewujudkan rumah layak huni. Kriteria Tasabuy meliputi luas jumlah ruang yang memadai, konstruksi aman dan kue, ketersediaan air barasia, sanitasi dan pengembangan limbah, maksud kami pembuangan limbah, pencahayaan dan ventilasi, bebas dari bahaya serta gangguan dan akses terhadap fasilitas dasar.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: dah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak, yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak sama tuang urang, piak. Awak urang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpapeh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucing dan mura, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: ada kucing terjatuh.
1: Mana Uwais?
0: Itu di dekat pohon kelapa.
1: Yuk kita tolongin yuk.
0: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
1: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sodiri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Saudara pendengar RRI yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya hidup bila saling menghargai. Islam adalah agama yang sempurna. mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, sekaligus bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahkan status sosial bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Justru kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya. Hadis ini menegaskan bahwa merendahkan orang lain sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, menghormati dan menghargai sesama adalah wujud persaudaraan sejati. Para hadirin dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menghargai sesama itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Menghargai sesama akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Jika setiap orang merasa dihormati, maka hubungan antar manusia menjadi lembut dan penuh perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Artinya, menghargai orang lain dengan kasih sayang adalah jalan untuk mendapat kasih sayang Allah. Kemudian, manfaat menghargai sesama yang kedua adalah menguatkan persaudaraan. Menghargai sesama meskipun berbeda suku, budaya, atau status sosial akan memperkokoh ikatan persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menghargai adalah bentuk nyata menjaga ukhuwah agar tidak rusak oleh kesalahpahaman. Manfaat menghargai sesama yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Jika manusia tidak saling menghargai, maka yang muncul adalah pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan. Sebaliknya, sikap menghormati sesama akan menciptakan suasana damai, tentram, dan saling percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini menekankan bahwa menjaga lisan, menghargai perasaan, serta tidak menyakiti orang lain adalah kunci kedamaian hidup bermasyarakat. Manfaat menghargai sesama yang keempat adalah mendatangkan pahala. Menghargai sesama bukan hanya etika sosial, tetapi juga amal yang bernilai ibadah. Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak baik termasuk menghargai sesama menjadi tolok ukur kesempurnaan iman dan menjadi amal yang bernilai pahala besar. Menghargai sesama bukan sekedar sopan santun, melainkan perintah agama yang berdampak pada kasih sayang, persaudaraan, kedamaian, dan pahala akhirat. Hidup jadi lebih indah bila setiap orang menjaga sikap menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini menekankan bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari sejauh mana ia menghargai, peduli, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup akan terasa indah bila kita saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berselisih, tetapi menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi. Mari kita biasakan menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai tetangga, menghargai sesama makhluk Allah, serta menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan

kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Keempat, RRI Padang.

0: ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Meraba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padanga, kebakaran terjadi di sebuah bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat penumpukan barang bakai di Jalan Seberang Padang Selatan 1, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, siang kepatang. Lahan kosong yang berada di samping kampus TIA LPPN Padang tersebut terbakar akibat api yang berasal dari pembakaran sampah. Pegawai kampus STIA LPPN Padang, Deki Kepado RRI mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendapat informasi dari masyarakat. Satu, api alah ta caliak cukui gadang jo mulai mengarah ke kawasan kampus. Kemudian 3 unit armada pemadam kebakaran jo total 50 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Indak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tasabui. Informasi selanjutnya dun sana pandanga, pemerintah tarik mendorong pengembangan seni jo budaya melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi seniman jo budayawan Sumatera Barat untuk menghasilkan karya. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat, Nur Matias, saya menghadiri pertunjukan teater kontemporer Bala Bumi di Taman Budaya Sumatera Barat mengatakan pemerintah berupaya memberikan stimulus melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Menurutnya, dukungan tersebut dapat memberikan ruang bagi seniman jo budayawan untuk tarik mengembangkan karyanya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sana padangnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka banyo dun sana padangnya semua dalam keadaan sehat ya pada malam hari kini ko. Walaupun bisu hari Senin, hari kini ko banyak-banyak aktivitas ya dari tadi pagi di RRI Padang. Mungkin ada dun sana padangnya yang ala hadir tadi tadi pagi dun sana padangnya. Semoga dalam keadaan sehat ya dun sana padangnya. Dan tentunya bahasa mojo Riri Antika akan mengawadi dun sana padangnya beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dibuka aja lagu Nusantara beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi seputaran kuliner tertua di Indonesia dun sana padangnya. Karena kita tahu satu daerah di Indonesia kok memiliki kuliner tradisional dan menjadi khas ciri khas masing-masing sehidangan di satu daerahnya gitu dan sana padangnya. Jadi satu hidangan tasabu itu bukan hanya lezat saja, tetapi juga menyimpan nilai filosofi serta sejarah nan panjang. Menariknya lah itu sana padangnya, beberapa makanan khas Nusantara bahkan alah ado yo sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Jo tercatat dalam berbagai prasasti kuno di Nusantara padangnya. Mau tahu apa saja makanan termasuk paling tua di Indonesia di Nusantara padangnya? Salah satunya iku ada dodol di Nusantara padangnya. Dodol ka adalah makanan khas berstruktur kenyal nan populer dari Garut, Jawa Barat. Meski banyak daerah lain juga memiliki versinya masing-masing di Nusantara padangnya, kuliner iku termasuk salah satu nantatuo karena Allah disabut dalam saduran Ramayana versi Jawa. Salah satu karya sastra India yang pertama kali diadaptasi oleh masyarakat Jawa gitu dan sana padanya. Kemudian ada pulo berikutnya ada lalapan. Jadi biasanya ya di sana padanya lalapan kok biasanya hadir sebagai pelengkap makanan berupa ada sayuran nan segar seperti kemangi, selada, timun, tomat atau terong. Ternyata lalapan kok juga tak golong makanan kuno loh dun sana padangnya. Jadi catatan yo, keberadaannya kok muncul dalam prasasti Jeru-Jeru tahun 930 Masehi pada masa kerajaan Medang. Hingga kini lalapan kok tetap menjadi bagian penting dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Dan biasanya itu disajikan yo basamo nasi, lauk, sambal, juga kerupuk. Itu di pecel lili banyak tuh di sana padangnya. Kemudian ada pulau celai nasi cemblung namanya di sana padangnya. Itu mungkin tadanga asing bagi kita. Tetapi hidangan itu memiliki sejarah nan panjang banget aku di sana padangnya. Jadi dalam bahasa Jawa, jemblung itu artinya malingka, jauh lubang di tengah. Lubang kok biasanya diisi lauk berupa telur rebus, semur daging yang sambal terasi, lalapan tomat, serta kerupuk rambak. Dan konon ceritanya makanan niko hanya disantap di kalangan bangsawan, bahkan menjadi favorit Raja Pakubuwono X dari Keraton Surakarta dun sana padangnya. Seperti ya informasi lainnya, baik kita akan berbagi informasi seputaran makanan tertua di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita kedengarkan nan barikiko.

0: pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Masih seputaran makanan tertua di Indonesia, ada papeda. Papeda kok adalah makanan khas Papua, khususnya dari suku Dani dan Alaba, umur ratusan tahun di sana Pananga. Terbuat dari tepung sagu murni dan dicampur ayam mendidih, papeda kok memiliki tekstur nan lengket, jo kenyal yang menyerupai lem. Dan biasanya papeda kok disajikan bersama kuah ikan kunyah, dan cara menyantapnya pun unik di sana Pananga. Adonan diputar jo sumpit hingga mengguluang, lalu dituangkan kapir yang sebelum disiram kuah di sana Pananga. Dan yang terakhir, ado jadah jo wajik di sana Pananga. Dua makanan tradisional Jawa ko ala dikenal sejak zaman Majapahit, jadi sabui dalam kitab Nawaruji. Jadako dibuat dari ketanjo, kelapa parut sehingga rasanya gurih, sedangkan wajiko bahan dasar bareh ketan, jugula merah dan menghasilkan rasa namani jelegit dan sangat panangnya. Jadi itulah informasi seputar makanan tatuo di Indonesia dan Sarang Pananga. Dan tentunya kita akan masih mendengarkan beberapa informasi untuk di Sarang Pananga. Tapi sebelum itu, kita informasikan dulu wakatu sholat isya kita hari kini ko beko masuk pada jam 9 balik lewat 31 mini wakatu Indonesia Barat di Sarang Pananga. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya beko di jam 9 balik lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, kita akan beralih dulu dan Sarang Pananga mendengarkan lagu religi Barikiko.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu.

aku sayang. Takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih. Rasanya sangat gurih dan

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Seperti biasa ya Dun Sana Padanga di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda yang malam kini ko Dun Sana Padanga menceritakan tentang bawang merah, jabang putih dan sana padangnya yo. Dan setelah itu kita akan mendengarkan pula beberapa lagu-lagu hiburan Midang 100 jam masih sampai beku ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat

Suatu perkampungan di Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dengan dua anak gadis. Yang tua dipanggil Bawang Merah dan yang muda anak tirinya dipanggil Bawang Putih. Bawang Merah berparas cantik, tapi sombong, pemalas dan jahat hati. Bertolak belakang dengan Bawang Putih yang manis, dia memiliki budi pekerti yang baik, rajin dan suka bekerja. Walaupun begitu, ibu dan saudara tirinya tetap saja jahat dan berlaku kasar kepada

0: Iya, bawang merah. Aku di dapur.
1: Bajuku belum disetrika. Cepat setrika.
0: Iya, tunggulah sebentar ya.

0: putih hidup, bawang putih diperlakukan dengan kasih sayang oleh kedua ayah ibunya, dan mereka mengajarkan budi pekerti yang baik. Itulah sebabnya perilaku bawang putih baik dan terpuji. Tapi malang, ibu bawang putih menderita sakit yang parah dan meninggal dunia. Kemudian ayah bawang putih menikah lagi, yaitu dengan ibu bawang merah. Awalnya ibu bawang merah baik kepada bawang putih, namun ternyata itu palsu, hanya untuk tujuan mendapatkan ayah bawang putih saja. Bertambah lagi kesedihan bawang putih. Tidak lama ayahnya pun wafat, maka bebaslah ibu bawang merah. Anak beranak memperlakukan bawang putih sekehendak hatinya sepanjang hari.
1: Bawang putih, sudah siang makanan kok belum juga masak?
2: Apa saja sih kerjaan kamu bawang putih? Main-main saja ya?
1: Biarkan ayam-ayam itu cari makan sendiri, jangan dikasih makan lagi.
2: Apa kau pikir kami ini tidak perlu makan? Cepat masak bawang putih.
3: Iya, bawang merah.
1: Jangan lama-lama, kami sudah lapar.
3: Baik, Bu.
1: Bawang merah, ayo kita naik ke rumah. Biarkan bawang putih kerja sendiri.
3: Oke, Bu.

0: Bagaimana masakanku hari ini, Bu? Apakah enak?
1: Pakai tanya-tanya. Apa mau dipuji? Itu kan sudah tanggung jawab kamu, Bawang Putih. Harus membuat masakan yang enak-enak untuk kami.
2: Iya, memang masakanmu enak, Bawang Putih. Sekarang kau kemasi dan cuci semua peralatan makanan yang kotor-kotor ini. Setelah itu, pergi mencuci, cuci semua pakaian dan kain-kain kotor.
0: Baik, Bu. Air sungai nan jernih, hawamu memancarkan rasa sejuk ke hatiku. Agar semua kain-kain kotor ini menjadi bersih, bantulah dengan kejernihanmu menyelesaikan cucianku. Cuci, cuci bersih, yang kotor jadi bersih. Cuci, cuci bersih, semua kain bisa bersih. Sementara menunggu kain-kain kering, aku bisa tidur sebentar, melepas lelah. Oh, iya. Ada satu kain tidak terbawa. Kain ibu. Kemana ya kain itu? Aduh, kenapa aku jadi ceroboh begini? Aku harus mencari dan menemukan kain itu. Sudah jauh aku berjalan menyusuri arus sungai, tapi belum menemukannya. Hari sudah semakin sore, dan warna gelap pun akan menyelimuti bumi. Aku akan kemalaman. Harus kemana lagi mencarinya? Ibu akan marah kalau kainnya hilang. Itu ada gubuk. Baiknya aku kesana. Siapa di dalam? Permisi.
3: Oh, anak manis. Siapa namamu, nak?
0: Saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari kain ibu saya yang hanyut.
3: Oh, namamu Bawang Putih. Jadi kau mencari kain ibumu, Bawang Putih?
0: Benar, Nek. Nenek melihatnya.
3: Iya.
0: Syukurlah Nenek telah menyelamatkan kain itu.
3: Tapi hari sudah gelap. Menginaplah di sini dulu ya.
0: Baik, Nek. Terima kasih.
3: Ayo, naiklah. Mukamu agak pucat. Kau belum makan?
0: Iya, Nek. Belum.
3: Nah, Nenek punya makanan. Ini, makanlah.
0: Terima kasih ya, Nek. Hati Nenek baik sekali.
3: Ayo, dihabiskan ya.
0: Nenek tidak makan.
3: Sudah, Nenek sudah makan. Kau saja yang makan. Karena kelihatannya kau lapar sekali.
0: Terima kasih ya, Nek.
3: Apa kau pandai bekerja?
0: Iya, Nek. Semua pekerjaan di rumah saya yang mengerjakan. Semuanya, Nek. Memasak, mencuci, memberi makan ternak, memetik sayuran, membersihkan rumah. Pokoknya semuanya, Nek.
3: Wah, kalau begitu, kau anak yang rajin dan tidak suka mengeluh. Nenek bisa lihat dari air mukamu. Baiklah, aku akan mengembalikan kain ibumu. Tapi sebelum kau pergi, besok bantu Nenek sebentar ya, untuk membersihkan gubuk Nenek ini.
0: Baik, Nek, dengan senang hati.

0: pekerjaan saya sudah selesai. Boleh saya pamitan pulang?
1: Iya, kau memang anak yang rajin. Semua pekerjaan kau kerjakan dengan sempurna. Nenek senang sekali. Nah, ini kain ibumu. Ini ada hadiah untukmu. Kau bisa pilih labu-labu itu untuk kau bawa pulang.
0: Terima kasih, Nek. Saya sudah senang dengan kebaikan hati Nenek kepadaku.
1: Tidak, kau harus memilihnya satu. Bawalah pulang.
0: Baiklah, Nek. Saya bawa yang kecil ini, Nek. Terima kasih, Nek.

0: Kemana saja kau bawang putih?
1: Maaf ibu, saya tidak sengaja menghanyutkan kain ibu.
0: Apa? Itu kain mahal bawang putih.
1: Saya sudah menemukannya kembali bu.
2: Makanya kerja itu yang benar.
3: Untuk apa labu kecil ini? Sini, ku banting.
1: Jangan bawang merah, jangan dibanting.
0: Apa? Isi labu itu perhiasan?
1: Perhiasan? Wah, bagus-bagusnya.
3: Semua untukku.

0: berisi labu itu adalah perhiasan yang indah-indah dan mempesona. Bawang merah langsung mengumpulkan dan mengambil perhiasan itu. Lalu, ibunya menyuruh bawang merah melakukan seperti yang dilakukan bawang putih, supaya mendapatkan pula labu berisi perhiasan. Tetapi, labu yang besar. Maka, bawang putih pun pergi mencuci, lalu menghanyutkan sehelai kain. Tidak seperti bawang putih yang tidak sengaja menghanyutkan kain, kemudian dia mendatangi gubuk sang nenek, bersikap sombong dan tidak mau membantu nenek membersihkan gubuknya. Bahkan memaksa sang nenek memberinya labu yang besar. Nenek pun menyerahkan labu yang dikehendaki bawang merah. Kemudian bawang merah pun buru-buru pulang sambil membayangkan perhiasan yang banyak diperolehnya. Dengan tidak menunggu lagi, langsung labu itu dipecahkan.
1: Hah? Ibu? Apa yang terjadi? Ada ular, Bu. Ular dari dalam labu itu.
2: Cepat lari, bawang merah. Ayo kita lari keluar.
0: Ternyata isinya bukan perhiasan, tetapi binatang-binatang berbisa yang sangat mengerikan. Lalu mereka berdua lari ketakutan. Akhirnya mereka insaf akibat keserakahannya dan menyesali pula perbuatan buruknya kepada bawang putih. Akhirnya mereka pun memohon maaf kepada bawang putih. Bawang putih memang berhati mulia. Dengan senang hati, dia memaafkan kesalahan mereka. Hikmah yang dapat diambil dari legenda ini adalah, orang yang selalu sabar dan terus berbuat baik akan menerima balasan yang terbaik. Sebaliknya, sifat yang buruk suatu saat akan menerima ganjarannya. Demikian, saya Ana untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Sampai di Siko, sanak pendanga Pro Ampe, sandiwara radio, naskah Risna Yulis, musik teknik dan rekaman Robi Anesco.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dusana Padanga. Kita akan tadi dalam mendengarkan drama legenda Dun Sanang Padaga, dan kita beralih mendengarkan beberapa lagu-lagu Hiper Minang 100 jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dibuka aja lagu Ayu Amanda Si Bana Sia Bana Pajatu. Sia tuh Dun Sanang Padaga. Sia namonyo, sia apaknya, amaknya, apain lagi sinan ke rumahnya. Baiklah Dun Sanang Padaga, baikku kita akan berbagi informasi untuk Dun Sanang Padaga, tapi setelah nan bari kiko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangnya. Kita berbagi informasi dulu untuk dan Sana Pandangnya. Indonesia ikut berada di jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik ya. Jadi posisi itu membuat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Cuaca bana mengalami gempa bumi. Jadi Ring of Fire ke Dunsara Padang adalah jalur geologi berbentuk busur yang mengelilingi Samudra Pasifik. Kawasan itu terbentuk dari pertemuan pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun. Jadi cincin api Pasifik membentang sekitar 40.250 km dari ujung Amerika Selatan hingga Selandia Baru. Dan Indonesia kodun Sara Pandangnya termasuk dalam kawasan tasabuh karena posisi Indonesia berada di antara lempeng Indo-Australia, Eurasia, Geopasifik. Nah, melansir dari Kementerian SDM, Indonesia memiliki sekitar 120 gunung api aktif dan kondisi Tasabuh membuat Indonesia menepati urutan kedua sebagai wilayah rawan bencana alam di Sana Pandangnya. Dan tentunya informasi kok kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi di malam kok sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

Van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama benteng Van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen. Benteng Van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan benteng Van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan benteng Van der Capellen digunakan sebagai markas dari tentara keamanan rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lama mana lagunya di sana Bandengnya ya. Ikuta Sewai dari Franz Arestajo Ferinina di sana padanya. Alamatan kita ke jam 20 lewai sampai puluh 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bagi informasi dulu untuk di sana padanya. Badan Geologi ikut mengungkapkan asal dasar dentuman juga getaran di Jawa Barat berkaitan jo erupsi gunung Anak Krakatau dan Sarang Padangnya. Jadi fenomena tersebut itu terjadi bersamaan jo aktivitas erupsi gunung Anak Krakatau dan berlangsung sejak September 2026. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria menjelaskan bahasanya erupsi berlanjut dimulai pada Jumat sampai September 2026. Erupsi tersebut disertai oleh semburan lava berlanjut atau lava fontain suara gemuruh jo suara dentuman dan tadang oleh masyarakat. Dan di sana padanya Anak Krakatau pernah erupsi pada 22 Desember 2008 balik dan menimbulkan longsor jo gelombang tsunami. Anak Krakatau balik erupsi pada 2 Juli 2026 jo status aktivitasnya berubah dari level 2 menjadi level 3. Dan pada sampai hingga 5 September 2026, masyarakat dari beberapa daerah di Jawa Barat ikut melaporkan suara getaran jo dentuman. Getaran tersebut bahkan dapat tercalik melalui kaca jo pintu rumah oleh beberapa warga di wilayah terdampak dan sarang panangnya. Jadi menurut Badan Geologi, peristiwa tersebut disebabkan oleh gelombang akustik berfrekuensi rendah yang berasal dari erupsi gunung Anak Krakatau. Jadi gelombang akustik mampu merambai jauh melalui atmosfer dalam situasi tertentu jo akan tadangnya sebagai suara dentuman dun sana panangnya. Jadinya mengatakan fenomena ko serupa pernah terjadi di Gunung Kelut dan mengalami erupsi eksplosif pada Februari 2004 balik. Kala itu suara erupsi Gunung Kelut dilaporkan tadangnya hingga ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan sana padanya. Dan tentunya selain suara dentuman, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau juga terpantau menyebar menuju beberapa daerah di Indonesia. Dan berdasarkan pemantauan terbaru, wilayahnya mencakup DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu dan sana padanya. Dan tentunya dun sana padanya informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan ini informasi terakhir kita pada malam hari ini ko, karena beko di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bacawe.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Baradun Salam Padanga Kita bahas Sobo Bali Yoka Program Salam Bajawe Untuk edisi hari kini Kodun Salam Padanga Edisi hari Minggu 6 September 2020 dun sana pandangnya ya beko sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat jadi bagi dun sana pandangnya nangkan yang bergabung silahkan di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale ada mana 0924-0 atau bisa pula ke chat via WA prampe jo nomor 08 sabale ada mana 0924-0 dan sarap pandangnya. Jadi itu boleh dan sarap pandangnya bergabung pada malam kini ke dan sarap pandangnya. Baik kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu dan sarap pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan sarap pandangnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali hari.
0: Baiklah. Ada Pak Buyang tapai bakabanyo sehat Pak malam kini kok?
1: Alhamdulillah hari.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak yo. Baiklah Pak Buyang nyo lagu minang apa malam kini ke Pak
1: Buyang? Sambia di dalam dari Roji Firdaus.
0: Oke. Sambil kita mencari lagunya boleh salam-salamnya Pak.
1: Salamnya nak pertama menang tu hari ini.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Buyang.
1: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya.
0: Amin. Terima kasih Pak.
1: Sudah tu orang muda Widira. Diana, Nana, Ulan.
0: Jadi.
1: Roni Caniago. Jadi Ibu Putri.
0: Baik.
1: Putra Kelok Samilan je Emma.
0: Yo.
1: Mak Hitam si Kumbang.
0: Jadi.
1: Bayu, Mama Najwa, Ibu Monik, Gue di Tanjung, di Tabiang.
0: Baik.
1: Satu, Roni Jambak. Salam kompak sih cerah lah Leri.
0: Salam kompak jadi siap.
1: Iya. Baik. Jadi awak kata doe.
0: Jadi siap lah.
1: Terima kasih banyak Leri.
0: Sama-sama Pak Buyang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada Pak Buyang tapai di ayah pacah dun sana pandangnya. Dan silakan untuk dun sana pandangnya bergabung pada malam kini ke dun sana pandangnya di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale ada mana 0924-0 atau bisa bergabung ke chat via WA Prampe dun sana padangnya yo. Jadi nangka bergabung di melalui telepon via WA mohon maaf kuhan ndak bisa kita tarimo telepon yo karena kok bisa tak putih kalau ada yang bergabung di telepon GSM biasa gitu dun sana padangnya. Jadi silakan saja beralih ke chat WA atau ke 0751 gitu dun sana padangnya yo. Baiklah kita akan coba tarik mau penelpon di 0751 dulu dan sanang pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia ke dun sanang pandangnya. Halo, selamat malam, Josia ko.
2: Pak Ujang.
0: Pak Ujang, di mana ko posisinya?
2: Di Arai Pinang, Pengambiran.
0: Oke, di Arai Pinang, Pengambiran. Apa kabar, Pak Ujang? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sama Riri Pak Ujang.
2: Salam kenal dulu sama.
0: Salam
2: Riri.
0: Kenal Bali. Ya, jadilah Pak Ujang.
2: Baka Bali ini.
0: Alhamdulillah sege bana ko Pak malam ko kini ko Pak. Sege sangai. Iya Pak nyo lagu minang apa malam kini ko Pak Ujang?
2: Lagu minang dari
0: Sia. Halo.
2: Dari Elikasim ado.
0: Dari Elikasim judul lagunya apa Pak Nio?
2: Lagu. Malam Batintu ada kasih tak sampai.
0: Oh kasih tak sampai. Baik, kalau kita cari dulu dari Elikasim Pak yo. Ado yeah. Tanda adonyo, beko bisa ditukar. Yang kita ado dari Elikasim ko judul lagunya Malereng Tabiang. Dene Putui Aso sama Budi Arau. Itu yang kita ado Pak dari Elikasimnya.
2: Mugi Arau saja.
0: Jadi boleh Pak salam-salamnya Pak malam kini kok silakan Pak Ujang.
2: Salam Bapakmu Puri.
0: Terima kasih Pak.
2: Sehat di keluarga.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Salam kompak aja kogo.
0: Jadi siap.
2: Nah, yang kemasuk yang lama masuk kalau dalam kompak ya.
0: Baiklah. Baiklah, terima kasih ya Pak yo.
2: Ayolah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang di Arai Pinang di Pengambiran Dun Sarang Padanga. Dan kita beralih dulu ya untuk yang kemasuk di chat WA kita pada malam kini kau dan sarang pandangnya. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Eko jemblo lebay datang Bali. Rekos lagu Sri Viola di Balik Keruduang. Salam untuk Riri Antika, Mama Ica di Steba, Ulan Ulala, Nana, Desi, Mama Ica, Pak Oyon Tanjuang, Desi Asratek, Bendukin, Pak Munir, Uni Monik, Ma Itam Sikumbang, Uni Putri, Roni Caniago, Pak Buyang Tapai Jomanuhara, Bang Kopral, Putra Joema, Mama Najwa, Uni Diana, Adi Salai, Udah Jacaniago, Pak Wawar Jamba, Jobu Yunarti, Jo Apa, Sultan Pamenan. Terima kasih banyak Riri Antika. Baiklah, terima kasih kembali. Ko salam kompak dari Jomblo Lebay, Dun Sana Padangnya di Lubuk Minturun, nama suaka chat WA kita pada malam kini ko. Dan tentunya Dun Sana Padangnya ala tiga lagu di sesi yang pertama. Jadi bagi Dun Sana Padangnya dan Kanyo bergabung silakan saja beko di sesi kedua. Bisa di telepon atau bisa di chat via WA. Chat yo Dun Sana Padangnya bukan di telepon via WA. Karena telepon ala dua akses kita buka. Jadi kita akan kasih kesempatan untuk Dun Sana Padangnya yang bergabung ke chat via WA gitu Dun Sana Padangnya ya supaya adil. Baiklah kita jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana Dun Sana Padangnya tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padang. Kita masuk di sesi kedua untuk Salam Bajawe kita pada malam hari ini kok. Jadi bagi dun Sarang Padang nan kanio bagabuang silakan saja di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0924-0 atau bisa pulau ke chat via WA Prampe pada malam kini kau dan sana pandangnya. Baik kita coba terima penelpon berikutnya Bali ya dan sana pandangnya. Halo selamat malam. Assalamualaikum Josia kau dan sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, aduh Bang Tommy di Mentawai, kabarnya Bang Tommy sehat?
1: Alhamdulillah,
0: baiklah. Oh, alhamdulillah, segimana aku Bang Tommy?
1: Amin.
0: Alhamdulillah, baiklah Bang Tommy, ini lagu Minang Mako.
1: Oh, ada pun ya, Gambolo Jugriga.
0: Hah?
1: Gambolo Jugriga.
0: Gambolo?
1: Iya.
0: Kita cari dulu. Oh, kisah bantah. Kita cari dulu Gambolo.
1: Iya, Gambolo sama Gurita.
0: Nah, sian penyanyi tuh Bang Tommy agak asing rimandangan lagunya kok, ha. Alun ado sepertinya Bang Tommy kita cari kok, ha. Lembah Sobo lagunya alun ado di Perampe. Silakan saja bisa Bang Tommy tukar Bang Tommy lagunya apa?
1: Akan lalu ni Ombak Piaman ni.
0: Ombak Piaman dari Pinky Prananda sama Vicky Koga. Okay, baiklah. Ombak Piaman yo, Bang Tommy yo, boleh. Salam salamnya silakan Bang Tommy.
1: Nyo Ombak Piaman tu mana tanda bang lalu kapan kapagai lo.
0: Baiklah, hanyut kapagai nak.
1: Baiklah.
0: Agak pada so yo. Yo mungkin sinan lah jodoh takdir jodoh Bang Tommy mah dihantam coba pihak mana nyasar atau hanyut atau berado langsung ke Mentawai kan. Nah, itu enggak tahu lah kan Jawa jodoh Bang Tommy. Tibo sinan. Oke, boleh salam-salamnya dulu Bang Tommy, silakan.
1: Salam pertama untuk diri dulu.
0: Jadi Bang, terima kasih doanya. Amin, amin. Terima kasih Bang, doanya.
1: Nah, sudah tuh untuk Mbak Yul, Diana, Ulan, Inana, Pak Nur, Yuntasai.
0: Jadi?
1: 2R. Ramudidira.
0: Baik.
1: Mata sekumbang. Itu kakak bang tu. Nak menyimpan abang tu.
0: Simpan abang. Disumpah. Bayu mah.
1: Simpan ni abang. Jampi penyembak.
0: Iyo kan pada 10 tu kan. Tak kabul kan. Sumpahan. Sumpahan dah tu. Dari abang kan. Seorang abang. Kira tu tu sialah ya. Bang Tommy salam-salamnya.
1: Ah itu je lagi.
0: Itu teh. Baiklah. Jadi Bang, kita bungkir rapi salam dari Bang Tommy.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dan Sana Pandangnya. Baik, silakan untuk dun Sana Pandangnya nangka bagabuang. Jadi kita informasikan dulu kok untuk dun Sana Pandangnya nangka magabuang ka telepon atau telepon melalui via WA tuh mohon maaf dulu tuh ha enggak bisa kita tarimo teleponnya karena itu akan otomatis taputui sananya ado dun Sana Pandangnya bergabung ke telepon biasa gitu dun Sana Pandangnya karena apinya sama gitu nomor yang sama tinggal beda aplikasinya saja gitu dun Sana Pandangnya alihkan saja ke chat via WA jadi insyaallah akan kita baca sampai beko durasi program acaranya selesai gitu dun Sana Pandangnya. Baik, silakan nangkanyo bergabung pada malam kini kok dun Sana Pandangnya di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0924-0. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika.
0: Baik. Ayo, ada Pak Roni Jamba di Tabiang. Nyo lagu. Iyo, bayaklah. Nyo lagu Minang apa malam gini ke Pak Roni?
2: Barik.
0: Alhamdulillah sege banah dari tadi sege sangai kobar. Bayar.
2: Pak Roni. Allah makan Riri kok.
0: Allah makan Riri. Allah Pak Roni, Pak Roni.
2: Iya. Lagu Alena.
0: Jadi lagu apa nih yo? Lagunya Pak?
2: Lagu Padi Adi Seso Janji dari Zalman Adori.
0: Padi Adi Seso Janji sama tak kata cari yo. Dulu. Padi.
2: Musiknya di Seso Janji, musik asli itu ah. Jangan encak musik ya.
0: Oke.
2: Kok musik dia?
0: Ah, lah baso buat lagunya.
2: Masuk mah.
0: Iya. Boleh salam-salamnya silakan Pak Roni.
2: Salam pertama tentu dari Antika.
0: Jadi siap. Terima kasih Pak salamnya.
2: Semoga Riri sehat selalu, umur panjang, rezeki murah, anak-anak, tapi anak yang soleh hendaknya.
0: Amin, terima kasih Pak.
2: Sudah salam untuk Unidesi di Astraktek.
0: Jadi.
2: Uni Nana, akan Nana di Belindiang. Uni Gita Parcel.
0: Jadi.
2: Ajo Bagindo Tommy, Ajo Piala, Pak Abu yang tapai.
0: Iyo, jadi.
2: Atau Pak, atau Bu Yul di Bulinta.
0: Mbak Yul di Bulinta.
2: Ayo Mbak Yul di Bulinta. Atau Bunda Kubin, Bu Nur.
0: Iyo,
2: jadi. Itu yang masuk yang tadi ya Pak Ujang hari.
0: Ada Pak Ujang di Arai Pinang di Pengambiran.
2: Pak Ujang di Arai Pinang, salam kenal dari Roni Jamba.
0: Baiklah sih.
2: Sampai salam air ya.
0: Jadi Pak.
2: Itu sudah tu orang muda Widira. Maitam Sekumbang, tu Pak Uyon, Pak Nur.
0: Jadi siap.
2: Tu Adi Bu, ya Elmi Diana cek tinggal di Uni Diana. Uni Diana tu. Di bungku kami asal hari
0: yang nak tetap
2: dengan Mori.
0: Baik.
2: Ya kau nak apa lo kau menanti orang belakang kau.
0: Iya betul bana Rami.
2: Iya. Terima kasih banyak hari ini.
0: Sama-sama Pak Puja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri Antika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang dun sarang padangga. Baik kita beralih dulu ke chat via WA pada malam kiri kau dun sarang padangga. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam, selamat malam dari Kota Kuala Lumpur. Iringan doa untuk penyiar bertugas Riri, semoga sehat sejahtera dan dipermudahkan segala urusannya, amin. Request lagu Pulanglah Uda dari Ria Amelia Yori, siap. Iko dari Uda Jazz Yodin Sana Padangnya. Salam untuk Pak Buyuang Tapai, Uni Monik, Ajo Piala, Bunda Queen, Pak Bujang Paibo, Mama Najwa, Bang Tommy dan seluruh pendengar RRI Perempat di mana saja berada. Perempat RRI Suara Budaya Sumatera Barat. Terima kasih Riri. Oke, terima kasih Bali. Ada Udah Jasaniago di Kuala Lumpur dan bergabung di chat WA kita dan sedang mendengarkan kita melalui RRI Digital dan sarang padangnya. Dan tentunya kita akan jeda balik di sesi yang kedua ko. Jadi kita akan bersobo di sesi berikutnya. Silakan untuk dan sarang padangnya bergabung di telepon atau chat WA perampe, silakan di sarang padangnya. Tapi sebelum itu kita akan putarkan beberapa lagu dan ala di request di sesi kedua ko dan sarang padangnya.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Pandanga. Kita masuk ya di sesi yang ketiga. Jadi silakan untuk Dun Sana Pandanga ke Bagabo. Kita coba tarima penelpon berikutnya dulu, Dun Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josiako Dun Sana Pandanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kali ini
1: Johana Fi di Rimbo Data.
0: Oke, Johana Fi di Rimbo Data. Bakabanyo, Hanafi yo, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kali okay. Ini bakabanyo.
0: Oh, alhamdulillah segebanaku ha Hanafi.
1: Alhamdulillah.
0: Nih, Hanafi ini lagu minang apa malam kini ko? Hanafi.
1: Lagu iko puki bu ni anajali. Kujua dan IP lalu panjang
0: limo
1: dari Adin
0: NF. Oke, Bukit Bunian.
1: Yo.
0: Bukit Bunian ado dari Adim Samuridul Zulma.
1: Yo Adin NF.
0: Oke, baiklah. Boleh salam-salamnya silakan.
1: Salam buat Kaliri Nanagi Batugas. Itu tanggal 10 September dari radio.
0: Iya,
1: mudah-mudahan RRI jaya di udara.
0: Amin, terima kasih ya, doanya.
1: Kemudian Hanafi. Salam buat pandangan kita. Ini 97,2 pandangan siaran Purampe. Ini memang stasiun relay-nya atau didirikan atau bukit dari radio Bukit Tinggi yang relay?
0: Enggak, itu memang pemancar kita di sana satu lokasi ya. Itu bang.
1: Buat pendengar yang melalui 97,2 yang ada di sini
0: Rimbo Data,
1: Bukit Tinggi atau apapun manapun tempatnya.
0: Iya.
1: Terus salam buat Niken di Tabing, buat Niki di Peteran, buat Ajo Piara, buat Bang Tito.
0: Jadi.
1: Terus salam buat ini
0: buat
1: Ajo Joniam, buat Udah Idira, buat Kata Tonyo Sanjo.
0: Baik. Baiklah Hanafi, terima kasih yo.
1: Jadi terima kasih.
0: Selamat
1: malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pandang jauh. Yo, aduh Hanafi di Rimbo Data dan sana pandang. Selamat malam Hanafi yo di sana pandang. Dan kita akan coba silakan untuk dan sana pandang dan ke Nio Bagabuang pada malam kini kok kita coba terima penelpon di 08 sabalih dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, aduh Mbak Yu di Lubuk Lintah, bakabang Mbak Yu sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alah makan Mbak Yu kok agak lemah kok.
2: Puasa kiniri, besok cek labor.
0: Oh, cek labor. Iya mah, harus puasa malah jam 10. Baiklah. Mbak Yul, yuk lagu minang apa malam kini kok Mbak Yul?
2: Ayo ingin lagu Baru Lang Seso dari Vicky Koga.
0: Vicky Koga, Baru Lang Seso. Sambil kita mencari lagunya, boleh Mbak Yul salam-salamnya dulu, silakan Mbak Yul.
2: Salam pertama buat diri sekeluarga, semoga selalu
0: amin.
2: Umur murah rezeki.
0: Amin. Nah,
2: salam untuk Sultan Mudo tadi.
0: Jadi.
2: Terima kasih banyak Sultan Mudo. Terus salamnya untuk alam masuk Sadonyo tanpa terkecuali.
0: Jadi,
2: yang mandangnya yang alun-alun yang sedang mandangan. Dapat salam. Nah, itu aja Ri, ada lagi nyari.
0: Aduh Mbak Yul, Baru Lang Seso dari Vicky Koga.
2: Ya,
0: oke, baiklah. Sama-sama Mbak Yu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yu di Lubuk Lintah dan sana padanya. Kita ke chat WA dulu ya dan sana padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, waalaikumsalam. Iko, aduh Ibu Desi di Astratek ya dan sana padanya. Rika selagu Bapisa bukan bacarai. Salam bue Riri, Mice, One Ana, Ari. Semoga baik dan sehat selalu. Amin. Kemudian Pak Oyon, Aldi Tanju, Mbak Yul, Bedok Queen, Nana, kemudian Uda Widira, Uda Roni, Unidiana, Buzur, dan Sado Seri. Oke, baiklah Ibu Desi di Astratek, nama suaka chat WA kita pada malam kini dan sana padanya. Baiklah tiga lagu ya di sesi ketiga kita jeda dulu dan sana padanya. Jadi nangka bergabung silakan beko di sesi keampe atau sesi setelah dan sana padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarawak. Di sesi terakhir ko, kita akan coba terima penelpon barikonya dulu dan Sarawak Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan Sarawak Padangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam banyak dari Etika.
0: Oke, baik. Aduh, udah Widi Radi Marapalang baka banyak udah.
1: Sehat banget.
0: Alhamdulillah kalau sehat kan masih awal bulan.
1: Sehat kan ada hubungannya aja bulan kemari.
0: Materinya
1: gitu. Kalau sehat tuh harus setiap hari kan.
0: Iya,
1: itu pasti mau akhir bulan tuh ada sih.
0: Nah, iya sih. Kalau awal bulan pasti penghematan. Nah,
1: tapi sama keuangan itu ya beda lah cerita.
0: Itu yang ngarah ke sinan, Pak.
1: Iya, tapi kalau sakit kan itu keuangannya yang menipis lah.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau Alisa sehat kan?
0: Aman.
1: Aman-aman sih.
0: Iya, jangan sesakit loh. Mahal.
1: Itu maksudnya jauh-jauhan penyakit itu.
0: Iya.
1: Tidak penyakit kok paliaru.
0: Itulah. Nggak kan ada nyo emang meliaru penyakit udah.
1: Iya kan sebagian orang mah.
0: Jadi.
1: Masa paliaru sakit.
0: Iya. Udah nyo lagu Minangkabau malam kini kok udah Widya.
1: Ya harusnya ya. Dari itulah.
0: Dari siat udah.
1: Boy Sandi.
0: Boy Sandi judul lagunya. Alun sepertinya udah.
1: Bunga cinta di hati putih ya,
0: oke, okay. Bunga cinta di hati putih ya. Dari Boy Sandi. Langsung bersebuah lagunya. Silakan udah salam-salamnya.
1: Pertama kan Tariri dulu.
0: Iyalah. Masa indah kan.
1: Tuan-tuan

0: Iya, sama Bu Manara.
1: Jadi,
0: para semua Bu Putri, dan Pak Ujapaibur, Pak Malin, Pak Putan, untuk Pak Munir, Ginda Tommy, Pak Oyon,
1: jadi
0: Pak Nur, untuk Bu Nur, untuk Bu Nur, untuk Bu Mary, Bu Manajwa, untuk Hendra, Pak Nopos, turun sana ke adola lari.
1: Bahayalah sih.
0: Lari.
1: Iya udah Widira.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh udah Widira di Merpalem dan sana padanya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu di 0751 dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam Josia Kodun sana padanya. Halo, selamat malam Josia Kodun sana padanya. Waalaikumsalam, Josia Kuni. Oke, ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Siauni
2: dari Ragam Duya gitu.
1: Ragam Duya.
2: Ya, dari saya
1: Sabanta.
2: Dari
1: kecil
2: dong,
1: anak dari Jepang. Sabar, kita cari dulu. Ragam Duya dari Yen Rustam kita punya Uni.
2: Ada yang dari Petira.
1: Indah adodo.
2: Ya,
1: oke, baik. Silakan salam-salamnya Uni Juwita.
2: Salam pertama untuk Riri lalu
1: jadi,
2: jangan buang rumah dia.
1: Iya.
2: Nana, Mice, Mokia, Keluarga.
1: Jadi.
2: Nana, apa kabar sehat Nana?
1: Alhamdulillah Allah, kalau ditadangnya di telepon di on air ke Uni.
2: Salam untuk Nana.
1: Baik.
2: Salam untuk Monik di Kabiang tuh. Aduh, dajasannya gue, Bunda Queen dan Poka.
1: Jadi siap.
2: Bunda Queen. Aduh, salam jun tu Eli Tanjuang kan mas tu di Tabiang. Ada satu lagi ya. Bulan di Lelangkaran dan
1: Poka. Okay, baik.
2: Bulan dapat Tanjuang Bu Nur.
1: Jadi.
2: Sesadalah
1: kita buka rapi ya ni aja. Baiklah.
2: Tapi kalau minta lo kayak apa le? Dek yang kandang lo pihon betren tadi sih maksudnya.
1: Baiklah ini. Terima kasih. Ya. Sama-sama Uni Juwita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan dan sana pandangnya. Kita baca dulu chat via WA kita pada malam kini kau dan sana pandangnya. Selamat malam Riri, ku jomblo kepo di Simpang Gia. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat aja, Ri. Alhamdulillah sehat yo. Minta lagu Ri Sadang Sayang di Lukoi. Salam buat Riri, Uni Nana, capek sembuh yo. Jo buat Bunda Queen. Terima kasih Ri, baiklah. Terima kasih kembali untuk udah jomblo kepo di Simpang Gia dun sana padanga dan masuk ke chat WA kita pada malam kini ke dun sana padanga.

Oke, Dun, sarang padangnya kita akan mencelik-celik dulu. Kalau sana ada, masih ada bisa kita terima chat live, penelpon atau chat WA pada malam kini ke Dun sarang padangnya. Kita ke chat WA dulu, ada chat terakhir Dun sarang padangnya ya. Selamat malam, Riri, request lagu dari Android Batin Manangi. Salam untuk Dun sarang padangnya. Baiklah, salam untuk Riri sekeluarga. Semoga saya selalu paroni jamba di Tabiang. Udah jajan Niago, Bunda Queen, Uni Juita, Jombo Lebay, Ibu Eli Tanjung, Pak Nur, Pak Buyang Tapai, Mbak Yul, Uni Diana, Pak Oyon. Salam untuk perempat Kasadonyo. Wassalam, bayaklah. Aduh, Uni Monik dun sana pandangnya di Tabiang yang masuk ke WA kita. Dan ikut menjadi pendengar atau dun sana pandangnya kita terakhir yang bagabua pada malam kini kau dun sana pandangnya. Tentunya terima kasih nanala bagabuang dari jam 21 dun sana pandangnya sampai kini kau, dan mohon maaf dulu kuha nangka masuk di WA, di telepon indah bisa kita tarimu balik teleponnya dun sana pandangnya. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi memang ada sampai jam 23 gitu dan sarang padangnya. Dan di sesi terakhir kok kita sampai penelpon, sampai dua penelpon, dua chat WA gitu dan sarang padangnya yang kita terima yo. Dan tentunya berikut di jam 23 sampai jam 20 sampai kita akan beralih ke program Bugilamu. Jadi jangan kemana-mana dan sama padanya. Kita akan pilih, kita akan putarkan yo lagu-lagu nan ada di sesi terakhir kita pada malam gini kok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Rambut adalah mahkota wanita dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yogurt terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
1: Dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

akan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: fantasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Sarang Pandangan Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat malam dan selamat pagi di mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 7 September 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berangkat di mana saja dan selamat berada. Selamat bersua balik kita di sana di kesempatan hari Nanko, hari Senayan, tanggal 7 September 2026. Melalui 92,4 MHz RI Digital ataupun di ri.co.id. Meladun sana barengan di Ranah Minang pagi kini ko Ambo Hatuarman ka mendampingi dun sana dalam atau jo beragam program buaran serata informasi-informasi dan menarik lainnya sampai beko ka pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Dan dun sana pernah mengawali kebersamaan kita hari nanku. Mulah kita simak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan dibacakan oleh Qori Dasrizal membacakan surah Al-Mursalat dimulai dari ayat 1 sampai ayat 26 dan beko diterjemahkan oleh Lusianita Usman. Kemudian sesudah itu dan sebenarnya akan dilanjutkan jo ceramah subuh nan ka disampaikan ya nan ka disampaikan meko oleh Al Ustaz Amos kami disampaikan oleh Ustazah Siti Anisa dalam judul menjaga hati ya menjaga hati dari hal-hal yang merusak ya menjaga hati dari hal-hal yang merusak disampaikan oleh Al-Ustazah Siti Anisah ya kemudian setelah itu dosa berangga akan kami kawani dun sana jo rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sampai beko kacama namuk Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan informasi pertama di hari nanku dalam Gaba Sakileh jam 6 waktu Indonesia Barat. Imolah dun sana padanga langsung saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Mursalat ayat 1 sama dengan ayat 26 dibacakan oleh Qori Dasrizal dan Seri Telawah disampaikan oleh Lusianita Usman. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul yang telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kukuh sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung, atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb, dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya, namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

dan sana pendengar, kegiatan RI Fest 2026 dan diadukan DRI Padang selama sampai hari mendapat sambutan elok dari pengunjung. Kegiatanku sekaligus juga dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 pada tanggal 11 September 2026. Desi, salah seorang pengunjung dari Duun Turun, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan di RI Padangko sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama adanya pelaku UMKM dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu, sehingga pendapatannya juga bertambah. Selain itu, kegiatan senam bersama juga memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Desi berharap kegiatan serupa tidak saja diadakan dalam momen tertentu saja, kalau dapat sekali 3 bulan, sehingga RI Padang semakin dikenal, maju dan tetap eksis di tengah masyarakat.

Zona Bandanga, hal nan samo dikatakan desi tadi diutarakan pulo de Adi, warga dari Parak Karakah Padang. Dirinyo acap mengikuti kegiatan nan dilaksanakan di RRI Padang. Kamuko RRI Padang taruh eksis dalam berbagai kegiatan. Kegiatan RRI Fest 2026 nan datang dirangkai jauh berbagai atraksi kesenian daerah serupa kesenian budaya Sunda, Jawa Barat dan tarian barongsai dari himpunan Bersatu Teguh ABT Kota Padang. Acara puncak juga dimeriahkan penarikan undian door prize bagi pengunjung.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan Tanah di Padang, Surah Budaya Sumatera Barat. Mengundang sana perangnya, selamat pagi dan dan terima kasih untuk sana dan lah dari sebuah tadi bersama kami atau nen baru saja menyekut di frekuensi 92.5 MHz kok ya. Yalah dan sana perangnya, saya sudah satu jam atau satu jam gitu di segmen Suluhan Nagari ya. Jo konten-konten banua ba muatan Islami. Ya, mudah-mudahan saja bisa menjadi penarang jalan kita dan sana perangnya dalam merintis dan melaksanakan seluruh kegiatan kewajiban rutin kita di hari nanti. Dan kini di wawasannya di sana, kita masuki hiburan-hiburan pagi untuk mendampingi di sana dan sedang bersiap-siap untuk menuju tempat aktivitas di mana saja di sana Bakarajo ya. Yalah di sana, sesudah tadi berlalu Fanny Fabiola, lagunya Kasih Tak Sampai, mereka kita ke Alvina Brenner dalam Pakaian Diri.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa sabar lu nama lupa ko ha. Kawanan nama bisu di menukan rial ko ke rupiah ha.
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah.
3: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, ya, dengan Serap Ranga, sebuah lagu dari Rido Zulma, duo Telago Cinto, membawa kita ke jam 6, lewai 30 menit waktu Indonesia Barat, ya. Dan dengan Serap Ranga, barangkali dengan sana lah, dengan Baragaka meninggalkan rumah, dengan Serap Ranga, ya, dan namun dengan Serap meninggalkan rumah, ada bayaknya kita simak dulu informasi cuaca dan bahwa potensi terjadi di daerah kita Sumatera Barat ko, terus panjang hari nanko hari Senin.

0: Kepulauan menuju Berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Sarato Agam. Nah, sedangkan untuk malam hari beko, secara umum di Sumatera Barat masih cerah, Berawan menuju Berawan, dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat. Nah, suhu udara diperkirakan dan salah mendengar akan berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celsius. Jo kelembaban udara antara 65 sampai 95%. Dan angin ke barambuih dari tenggara menuju barat jo kecepatan ampe sampai 28 km per jam. Adapun peringatan dini harian untuk hari kini adalah nihil. Nah, itulah dengan salam pendengar, perakiraan cuaca untuk daerah kita Sumatera Barat ko, dan dikeluarkan di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Jadilah dengan sana sebelum kita ke lagu berikut, mulah kita dengarkan dulu informasi-informasi lainnya dan ke lalu berikut kok. Tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya ronggeng pasaman. Ronggeng pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Promotor di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iya, dan sama dengan kita masih jarangkan lagu-lagu Pak Minang. Namun mudah-mudahan saja bisa hibur dulu sana di pagi renangko untuk menyemangati dun sana nangka bakarajo di awal pagi kini ya. Yalah dun sana barangkah seru biasa pekut di jam 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan melengkapi informasi dun sana Jokaba Selingka Nagari. Namun sebelum kita ke Kaba Selingka Nagari, sebuah lagu dari Ratu Sekumbang berjudul Rambayan Taduang untuk dun sana.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.